Mare mun o wa bansu kunyini tɔgɔndi jamu njeme sar ado Céline Diop do ajarato Marie Claire Sen yano dangani sawaka nga kibare mpwana nkuna serebe gani pre ministra ega kili Ahmadu Al Aminulo anyaraga trendu dabari mnokobie gini jare ka kore bega kebe mer banningi ga xille centre de santé ara twinde ko nanti migara demando xoro dabare dimabe jote be gi kama igara wo aga tingana kata ambulance nkara ado ya kha jarana iga xille ophthalmologist migara here nya jawoy kuna kudo iga kitam xobe dimabe kuna garaga tawe kota kore be iga xille journée kebe sante ada tuindu kuna nanti mikari fata manchu dabare ya kudo kota nubienu gimaka aga tingana kata yonki sa karanga iga sa parin mokobe kengana dangi da menyo kore dabare nuku kanayam pandomaka nuku begini Dakar aga tingana kata lemnu ko xibaare mbattenga tora beegi kama ina hay ga bakki kama mokobe bawni gama kenda baru kuna lemna ngabe qotam po qore nyini kama a khalen ke qodi gana heere kuto ga tengana kata ken xibaare battenga magasigi ina lemnu ko kuna ina kati ide amana ananyi tora su tanyini kama kengana dangi no qowe gene ranche dodoli nokunga serebegeni naburu marano kuguna iwa muru no Senegal hankanga ina here nya kudo inaburu siginto kuguna igi tangana mokobe bawnu ku hakadinu be oga nokonga ida wari kuna nanti wa qotanu po qoron kita aga tangana kata gollu burnyangano ku karanga ado tagaye qore bega kending rabban nganta moko igani katona dabari maga sigi lenke kwato kumpayano kuna iganta kille kita kenyan chukuna igara gango ngara kata hankan choro kudo ina fabando koro dabare kenkara kengana dangi humbega tengana kata manambusu no kukuna aganye igara kaba awatengana kata sino tumi lenke kuna kelua igara bagande lua 2020 ken nokonguna ida qibari gabe dabara nokonga ken nokonguna serebe gene Khadijatu Drame agani coordinatrice projet ke guna solution durable ega khilla la pollution plastique au Senegal ara konanti ken ni hwanga tutamuna fan kwarene na anchigido yorinda ke khibare mbatenga ado manambusu no ko guna ni bugudo killu kuwa ado dingro dantan do kuna amuna fan kwarene ara konanti migara herenya kudo ken khibare kuna aga talla ndumena mokobe kengana dangi dimabe gara twinde nanti jamani nyimanke present ya Basiru Jomai Jakar Faye magara parti kurumba siginde kuna ira ko nanti kengana dabare magara fara kundo koro dabare politin karanga dimabe kuna politin kwabe ya khille passeva igari kartununga gande njopa kuna kencu wakaine kotuma kotunu biono ga jogori nyana aga tengana kata politin karanga dimabe kuna politin kwanu biono Macky Sallado Ousmane Sonko koni ga kanan ka kunga lenke kwadi da o me kuna karaso iga i soron kuna iga i nya kana mokobe kudo iga wa lenki ta election u beno ga tengana ona ki waru kunya mante khoda katenya coupe du monde Norvège dara ni kuna humbe ga khille se 8e de finale ido Brésil nakanga ken konkuna Norvège anda binu hilironde ado harbane lenke kwada Norvège manen kuna yandangi quart de finale ken kuna lenki tenenge ke kuna Espagne ado Portugal yana khodan katane lengati nyeronde trinkano marim lenke xibaru no kwaye nyeme
Sara, Ado Céline Diopa, Ado Adjarato, Marie Keller Sena, Yanyo Dangani Sawakenga, Katakani Kuna, Masé Kumane Gari, Anakibaru Tananukinyandakaye, Balantankane.